0: Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijungjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul, sob. Kalau lu mau, langsung aja, sob, daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university. We'll be right back.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Mukus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: 102,1 RCAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

0: prepared for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil.

0: ini? Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
1: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
0: Oke, sampai besok ya. Bye.
2: New Ultra Capsule, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store.
3: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Karena merasa udah nggak stabil tuh, jembatan udah saya nengok ke belakang untuk mundur. Saya udah ngasih instruksi mundur-mundur gitu loh. Tidak lama dari kejadian itu, kamu patah, selinya patah.
2: Itu bukan dimakan oleh anjing peliharaan masyarakat sekitar.
3: Jabar Now edisi Rabu 2 September diantaranya mengenai di Cirebon viral KDMP di area pemakaman, desa pastikan berada di jalur strategis. Oknum wartawan ngamuk di sebuah SD di Sukabumi positif sabu. Bupati Pangandaran ungkap detik-detik mencekam ambruknya jembatan Pongpet. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Bupati Pangandaran Citra Pitriyami membeberkan kesaksian mencekam saat menjadi salah satu korban selamat dalam tragedi putusnya tali seling jembatan gantung Pongpet di Desa Marga Cinta, Minggu sore. Bupati sempat terpental dan kehilangan kesadaran sebelum akhirnya berhasil dievakuasi warga.
4: Kepada sejumlah awak media termasuk PRSSNI, Bupati Pangandaran menjelaskan insiden terjadi usai prosesi peresmian saat rombongan berjalan melintasi bagian tengah jembatan sepanjang 60 meter tersebut. Menyadari guncangan hebat yang tidak stabil, Citra sempat berteriak memperingatkan rombongan di belakangnya untuk mundur. Namun dalam hitungan detik, tali seling pengikat sebelah kanan jembatan mendadak patah dan membuat bentangan pijakan miring drastis. Kondisi itu melempar puluhan pelintas yang berada di atas jembatan termasuk Bupati Pangandaran. Citra mengaku sempat pingsan dan tersangkut dalam posisi tengkurap memeluk plat besi pijakan di atas jurang sungai berbatu setinggi 20 meter. Beruntung, dirinya berhasil ditarik ke tepi oleh camat setempat yang berada di lokasi kejadian. Citra membenarkan guncangan hebat sebelum seling jembatan patah dipicu oleh penumpukan jumlah pelintas yang melampaui kapasitas beban.
1: Nah, di agak tengah itu udah mulai goyang. Tidak lama dari kejadian itu, memang patah, selingnya patah. Saya posisinya di sebelah kiri, yang patah tuh kanan. Si jembatan tuh miring, dan orang terpental, termasuk saya. Saya tidak tahu posisi saya ingatnya gerubuk-gerubuk gitu. Sudah tidak sadar, saya sadar posisi saya sudah setengah tengkur. Dan saya memegang plat yang ada di tengah pijakan tuh.
4: Pasca insiden anjloknya jembatan gantung Pongpet di Desa Marga Cinta, pemerintah Kabupaten Pangandaran merencanakan evaluasi menyeluruh dan mengusulkan penggantian struktur jembatan menjadi konstruksi permanen. Langkah ini diambil guna menjamin keselamatan dan kenyamanan warga yang melintas. Bupati Citra Pitriyami menegaskan pengusulan jembatan berkonstruksi permanen sangat penting mengingat jembatan Pongpet merupakan rute vital mobilitas masyarakat.
3: Seorang pria berinisial AS, 46 tahun, yang disebut sebagai oknum wartawan diamankan polisi setelah videonya viral marah-marah di SDN 2 Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Pria itu diamankan Polsek Sukaraja setelah pihak sekolah melaporkan kejadiannya. Dalam pemeriksaan awal, AS dinyatakan positif narkotika jenis sabu berdasarkan tes urin yang dilakukan dengan menggunakan alat dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten, BNNK Sukabumi.
5: Kapolsek Sukaraja, Kompol Agung Kusaini membenarkan mendalami rangkaian kejadian termasuk dugaan adanya tindakan pemaksaan dan motif AS mendatangi sekolah. Dalam video tersebut, AS terlihat berbicara dengan nada tinggi di lingkungan sekolah. Aksi itu disaksikan sejumlah guru dan siswa. Pihak sekolah kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Setelah laporan diterima, petugas mendatangi lokasi dan mengamankan AS untuk dimintai keterangan. Polisi juga mendalami dugaan adanya pemaksaan pembelian koran di lingkungan sekolah yang disebut.
6: Di salah satu sekolah, motifnya untuk sementara masih kita dalami ya. Tadi sudah kita lakukan tes urin ya.
3: Polisi mendalami kasus dugaan pembunuhan terhadap seorang perempuan yang jasadnya dibungkus menggunakan kardus. Mayat korban pertama kali ditemukan warga yang melintas di terusan Jalan Suryani, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung, kemarin sekira jam setengah 12 siang.
7: Kapolsek Babakan Ciparai, Komisaris Polisi Kurniawan mengatakan, berdasarkan hasil olah TKP yang dilakukan oleh tim Inavis Polrestabes Bandung, mayat berjenis kelamin perempuan dan diperkirakan berusia 30 tahun. Setelah dilakukan pemeriksaan, tidak terdapat luka di tubuh jenazah yang belum diketahui identitasnya tersebut. Namun diduga mayat perempuan tersebut merupakan korban pembunuhan. Kompol Kurniawan menambahkan, penyidik menduga salah satu tempat kos yang ada di Jalan Dungus Cariang yang menjadi tempat pelaku membunuh korban dan membungkusnya dengan kardus. Pasalnya, lokasi Jalan Dungus Cariang dan Jalan Terusan Suryani tidak begitu jauh dan berjarak 10 menit dengan menggunakan kendaraan bermotor.
8: Mayat tersebut perempuan. Hasil penyelidikan awal dan olah TKP di lokasi diduga ini ada hasil dari pembunuhan.
7: Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, polisi tidak membutuhkan waktu lama untuk menangkap terduga pelaku pembunuhan terhadap seorang perempuan yang jasadnya terbungkus kardus. Kapolrestabes Bandung, Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi mengatakan, kurang dari 6 jam, jajarannya berhasil menangkap pelaku yang akan melarikan diri ke Palembang, Sumatera Selatan. Kombes Dedi Supriyadi menambahkan, pelaku saat ini tengah menjalani pemeriksaan secara intensif di Mapolrestabes Bandung guna mengungkap motif dari pembunuhan tersebut.
9: Ada dua orang saksi, yang pertama yang membantu mengangkat dan dari Jalalamok itu sendiri membenarkan terduga pelaku tindak pidana pembunuhan modus operandi nanti akan kita dalami. Alhamdulillah tersangka dapat kita amankan kurang dari 6 jam saat perjalanan menuju kota Palembang.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, fakta baru terungkap dalam kasus penemuan jasad bayi laki-laki di Dusun Sukaluyu, Desa Ungkal, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang. Berdasarkan hasil prarekonstruksi Satreskrim Polres Sumedang, bayi naas itu dilahirkan dalam kondisi hidup sebelum akhirnya dibunuh secara sadis oleh ibu kandungnya sendiri.
10: Satreskrim Polres Sumedang menggelar 32 adegan prarekonstruksi Selasa kemarin setelah menetapkan ibu kandung korban berinisial ER 19 tahun sebagai tersangka. Kasatreskrim Polres Sumedang AKP Tanwin Nopiansah menjelaskan hasil otopsi Rumah Sakit Sartika Asih Bandung menemukan 9 luka tusukan benda tajam di tubuh korban. Tak hanya itu, hilangnya beberapa bagian organ tangan dan kaki bayi dipastikan akibat mutilasi senjata tajam bukan digigit anjing warga yang pertama kali menemukan jasad. Usai dianiaya hingga tewas menggunakan gunting dan pisau, jasad bayi dikubur tersangka di lahan kebun kosong samping rumah.
11: Pada saat bayi itu dilahirkan, masih keadaan hidup. Yang kedua, ada tusukan di badan dan di punggung ada 5 tusukan, depan ada 4 tusukan. Itu bukan dimakan oleh anjing peliharaan masyarakat sekitar. Itu terpisah dari tubuh dari sayatan benda tajam.
10: Kasus ini pertama kali terbongkar setelah jasad korban terseret seekor anjing peliharaan warga Sabtu malam lalu. Saat ini polisi telah mengamankan barang bukti berupa gunting dan pisau. Polisi juga masih memeriksa kekasih tersangka guna mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain.
3: Video yang memperlihatkan bangunan koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Desa Cigobang, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon, viral di media sosial, pasalnya berdiri di area pemakaman dan hanya memiliki akses jalan untuk kendaraan roda 2. Namun, pihak desa membantah narasi itu dan memastikan lokasi KDMP berada di jalur yang menghubungkan permukiman, sekolah, dan lahan pertanian.
12: Video yang beredar memperlihatkan bangunan koperasi yang berada tidak jauh dari area pemakaman, sekaligus akses jalan menuju lokasi pemakaman. Pihak desa menyebutkan, pengambilan gambar dalam video tidak memperlihatkan kondisi lokasi secara utuh. Bangunan seluas sekitar 600 meter persegi tersebut berada di jalur penghubung pemukiman, sekolah, dan kawasan pertanian. Penentuan lokasi dilakukan melalui musyawarah dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Nantinya, KDMP akan dimanfaatkan untuk minimarket, klinik, serta penampungan dan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan.
13: Sesuai hasil musyawarah desa, kesepakatan bersama, alasannya yaitu satu dekat sekolah, kedua dekat pemukiman. Aksesnya itu sangat strategis untuk jalan poros antara pemukiman sama jalan akses ke pertanian. Akses itu antara sepeda dan motor, kalau mobil tidak bisa. Kalau lokasi memang dekat pemakaman, karena itu yang paling dekat sama pemukiman warga.
12: Saat ini, pembangunan KDMP telah mencapai sekitar 95% dan telah menerima 1 unit armada serta sarana penunjang lainnya. Namun, waktu operasional KDMP Desa Cigobang belum ditentukan.
3: Pembangunan Trase Batu Tulis Kota Bogor mencapai hampir 45% hingga akhir Agustus 2026. Capaian ini 6% di atas target. 4 bulan setelah pembangunan dimulai, pekerja terus mengerjakan sejumlah bagian trase. Cuaca yang mendukung membantu pekerja mempercepat pembangunan.
14: Saat meninjau lokasi, Dedi melihat pekerjaan drainase dan betonisasi jalan yang masih berlangsung. Hingga akhir Agustus, capaian pembangunan telah mencapai hampir 45%. Angka ini lebih tinggi 6% dari target yang ditetapkan. Pemerintah Kota Bogor menargetkan trase Batu Tulis dapat dibuka pada awal November 2026. Kondisi cuaca yang mendukung dinilai membantu percepatan pekerjaan di lapangan. Meski demikian, sejumlah pekerjaan masih menjadi perhatian. Di antaranya penanganan kondisi tanah, penyesuaian jalan baru dengan jalan yang sudah ada, serta penyempurnaan trotoar dan drainase.
15: Saya mengapresiasi ya, sekarang sudah hampir 45%. Sesuai dengan target kita, paling tidak di awal November itu sudah bisa dibuka.
14: Hingga saat ini pembangunan disebut tidak menghadapi kendala berarti. Penyesuaian yang dilakukan hanya bersifat teknis dan masih dapat diatasi.
0: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class universe.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Saya terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
4: Follow Jakarta, media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar. Facebook RCAFM Banjar Asoy. TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar. Dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Pakatan Kasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Bapak?
1: Iya, kenapa?
0: Bapak sekarang umurnya berapa tahun?
1: Kurang lebih, ya sekitar 60-an lah. Kenapa? Kok tiba-tiba kamu nanyain umur bapak? Mau ngenalin bapak ke tante-tante?
0: Ih, gak gitu bapak. Nana mau beliin obat mata buat bapak.
1: Mata bapak masih sehat-sehat aja, nak. Karena bapak rajin minum kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Nah, iya Vitama. Baru aja Nana mau beli buat bapak. Kok selama ini Nana gak tahu kalau bapak suka minum kapsul Vitama?
1: Ya, karena habis, nak. Makanya bapak gak beli lagi. Gak ada duit.
0: Oh, ya udah. Nanti Nana beliin ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar. Kota Banjar.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca
2: aturan. Radio Cempaka Angkasa RCA.
3: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
2: Bapak Rahmat dari Pakuyen.
1: Barusan Bapak kelihatan ini membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
2: Buat ayah saya Pak. Punya kelainan diabetes.
1: Udah berapa lama?
2: Tahun lah.
1: Berapa tahun? Ya. Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
2: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun lebih.
1: Selalu mengkonsumsi
2: Habutop.
1: Habutop. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak?
2: Ya,
1: Bapak ayahnya gitu.
2: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
1: Oh iya, ya, ada perkembangan.
2: Ya.
1: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
2: Bapak Suparto.
1: Emang usianya berapa tahun?
2: 83 tahun.
1: 83 tahun.
2: Ya, ya.
1: Jadi bekas Habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
2: Iya, mengkonsumsi
1: Habutop. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
2: Ya, dari itu, dari radio.
1: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
2: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
1: ya, diabetes ya.
2: Ya, silakan mencoba pakai Habutop. Habutop obat herbal yang paling cocok.
1: Terima kasih ya Pak, ya. Sembuh ya.
2: Amin.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
2: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cap Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cap Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan.
3: Alhamdulillah. Ya Allah.
4: Kenapa Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra. Di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota. Emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
4: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya

0: website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia,
1: world class university. Paka Angkasa RCA,
2: radio yang paling asoy. Asyik coy.

operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit saraf, penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.
2: Sudah sehat, Mbak?
3: Alhamdulillah sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
2: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
3: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Perkasa RCA. Radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Eva, dari pagi main game terus, seru nih Bu. Menang terus. Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
2: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
1: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
2: Ya udah Bu, iya.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah

0: Mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal Sultana.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Sudah sehat, Mbak?
2: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
1: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
2: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
5: Follow media sosial RCA, Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Cup Gold di online store.
5: Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
7: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Kerja di depan komputer terus, mata jadi pegel. Besok minggu, liburan yuk, Wi. Manjain mata.
1: Ayo, kemana? Ke lokasi yang tahun kemarin lagi.
0: Janganlah. Ke pantai, kayaknya seru nih.
1: Boleh, ayo.
0: Oke. Oh iya, mata kamu emang nggak pegel gitu? Tiap hari liatin komputer?
1: Enggak dong, aku rajin makan sayuran dan buah-buahan. Makanya mataku sehat. Selain itu, aku juga rajin minum kapsul Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Padahal, aku juga rajin makan sayur sama buah-buahan.
1: Iya, selain itu, kamu juga harus rajin minum kapsul Vitama. Nih, Vitama itu baik untuk penderita mata minus, glaukoma, mata rabun, mata merah, dan lain-lain.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota

0: Investasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: Tak tulis layang iki nalika langit kebak mendung. Gawang-gawang katon lelakon kang wis kepungkur. Nalika dak sawang netramu ing Tegal Papungan. Dak aras pipimu ing Watu Kendal. Lan tak geget ladimu ing Sendang Glagah. Nanging ora jeng. Jebul tresnamu cethek kaya kali kang kebak padhas. Ringkih kaya kayu gapuk, garing kaya jati aking. Aku ora duwe pengarep-arep meneh jeng.

0: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA, radio yang paling asoy.

kolesterol. Tapi setelah saya minum ramuan Arab Habutok, badan saya lebih enak lagi, enggak sakit-sakitan lagi. Buat yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan dicoba minum.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum, nama saya Bu Narsiti dari Mulyadadi RT 03 RW 02. Saya mau cerita, dulunya saya mata saya sakit. Saya mendengar dari radio kapsul Vitama. Saya langsung beli, sudah habis 2 botol. Sekarang mata saya udah agak mendingan. Sekarang sudah jelas lagi. Buat pendengar yang mungkin yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan Vitama yang bisa memelihara kesehatan mata. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Fatia, alamat Dukuh Kemlaten, Desa Krompeng, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Saya pernah merasakan keluhan sakit gigi dan gatal-gatal di kulit. Setelah saya mendengar di radio ada minyak herbal serbaguna, minyak herbal sultana, saya langsung membelinya dan menaruhnya di kapas, terus ditaruh di gigi yang sakit dan membalurkannya di kulit yang gatal-gatal. Alhamdulillah sudah membaik. Untuk para pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, segera membeli minyak herbal sultana serbaguna. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen.

0: pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Uripah dari Dusun Menggala RT 3 RW 7 Desa Langkap Kecamatan Bumiayu. Saya punya keluhan badan pegel-pegel karena kolesterol. Jadi awalnya saya jika makan daging kambing, kepala terasa pusing-pusing, kata dokter gejala kolesterol. Tapi setelah saya minum ramuan Arab Habutop, badan saya lebih enak lagi, enggak sakit-sakitan lagi. Buat yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan dicoba minum.

0: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
1: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
0: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Nggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
0: Habutop ini herbal, Mbak, dan tanpa efek samping. Nih, lihat, ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: 50 kota
1: Bandung.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
3: Kep, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Kep?
4: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
4: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
3: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai besok ya. Bye.
5: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capgul di online store.
6: Neo Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Bu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
2: Halah, paling juga kuotanya habis.

0: catering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
1: Bu, ini siangnya berapa sih bu? Gak jelas, atau bapak kan udah kabur. Bacain aja bu sama ibu.
0: Yaudah, pokoknya ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat bapak. Pusing ibu dengar bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah terwujud.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Bersih itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh. Dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat. Dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, pengapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling asoy.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT2 RW4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya buat pendengar lain atau ibu yang sedang mengandung seperti saya, jangan lupa gunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: AFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
4: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
3: Wih, hebat.
4: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
3: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
4: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
3: Sip.
5: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Rabun Senja, Pandangan Kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: Perih, tadi habis nyangkul di sawah.
1: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba mama lihat. Oh iya bener, ini mah kena kutu air.
0: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang serbaguna, di warung sebelah juga ada.
1: Iya, Pak. Yang besar aja ya, Pak.
0: Boleh. Minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit, seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
2: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Neo Ultra Cup Gold. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Mbak Admin, laporan yang saya minta mana? Kok belum selesai?
1: Iya, maaf Pak. Besok saya kerjakan.
0: Oke, saya tunggu sebelum jam 12 siang. Harus selesai.
1: Iya, Pak.
2: Kenapa, Mbak? Kok pucat mukanya?
1: Aku habis diomelin bos, gara-gara belum ngerjain laporan. Besok sebelum jam 12 siang harus selesai semua.
2: Gak apa-apa, Mbak. Untungnya bos kita baik, masih dikasih waktu.
1: Iya, Mbak. Duh, ini juga asam lambung aku kambuh kayaknya. Mual, pusing.
2: Rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Kapsul Habutop baik bagi penderita asam lambung supaya nggak kambuh-kambuh lagi.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk Ami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, Ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Iya, terima kasih atas wawancara ini bersama.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Saya terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita. Sebelum saya mengenal Habuto, saya kadang kalau bangun tidur badan itu sakit-sakit semua. Kadang pegel-pegel. Nah, saya selalu dengar radio, saya ada dengar tentang obat Habuto. Setelah itu saya mau mencoba, saya coba. Saya beli sekali dalam satu hari, saya minum rutin pagi, siang, sore. Dan alhamdulillah sekarang setelah minum Habutop, badan saya sudah enakan. Setelah minum Habutop, makan juga jadi lebih enak, lebih selera makannya itu lebih dari sebelumnya. Jadi saran saya untuk yang lain, untuk coba Habutop, yang punya sakit-sakit, semoga cepat sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mantap. Wassalamualaikum. Terima kasih.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
2: Nami Abi Supardi.
1: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamatnya Kampung Cikaret, Kecamatan Cikesi, Kabupaten Pandeglang.
1: Iya, Bapak sebelumnya punya keluhan apa, Pak?
2: Keluhannya macam-macam, asam urat, sengsirumun, dalemper, sesak napas, mual-mual.
1: Banyak ya, Pak, komplikasi. Sudah lama Bapak merasakan keluhan itu?
2: Dirangkum karena 5 tahunan.
1: Sudah 5 tahun. Iya. Terus Bapak sekarang mengkonsumsi obat apa, Pak?
2: Obat Habutop yang paling ngetop.
1: Iya, Bapak mengkonsumsi obat Habutop yang paling ngetop ya, Pak ya. Dah, setelah Bapak mengkonsumsi obat Habutop yang paling ngetop, apa yang Bapak rasakan sekarang, Pak?
2: Alhamdulillah, agak mendingan.
1: Agak mendingan. Habis berapa botol, Bapak?
2: 2 botol, sekarang beli lagi.
1: Wah.
2: Sekarang.
1: Alhamdulillah, sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun ya, Pak, komplikasi setelah mengkonsumsi Habutop, sekarang penyakitnya berangsur membaik ya, Pak.
2: Baik.
1: Saran untuk masyarakat luasnya, Pak, untuk mengkonsumsi Habutopnya.
2: Dulu Batur Selembur, Baraya Sakota, khususnya orang Cikaret, umumnya di mana bae yang ayana, namun anu gaduh keluhan sama model abdi, yuk orang meser Habutop anu paling ngetop.
1: Ini real ya, Pak, tidak ada dibuat-buat ya, Pak ya.
2: Nggak ada, ini khusus abdi pribadi.
1: Iya, hatur nuhun Bapak satu acana. Mudah-mudahan Bapak penyakit ataupun keluhan yang Bapak rasakan membaik dan sehat kembali ya, Pak.
2: Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
1: Iya, Nia pamit ya, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
2: Siti Bastah dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
2: 62.
1: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
2: Kata dokter ada komplikasi.
1: Komplikasi?
2: Iya. Darah tinggi.
1: Darah tinggi.
2: Kolesterol, asam urat, lambung. Udah komplikasi taris.
1: Jadi udah lama Ibu ya?
2: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
1: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
2: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi emang gak jelas bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama Mila. Alhamdulillah udah bisa ngeper ini. Tadi emang kan bisa kaku ini kaku.
1: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya?
2: Iya alhamdulillah udah bisa.
1: Alhamdulillah.
2: Bisa ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa ngelit. Jadi gak bisa nukuk kaku.
1: Oh berarti udah.
2: Alhamdulillah ada perubahan.
1: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol Ibu?
2: Satu dua
1: sama yang ini ya?
2: Iya,
1: isi 200 kapsul.
2: Iya.
1: Oke, Ibu buat pendengar kira-kira ada sarannya enggak nih buat pendengar?
2: Mudah-mudahan yang seperti yang saya biar ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
3: Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Investasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit saraf, penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, struk dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling asoy.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Mukus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, yaitu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Afiah dari Langkap Menggala, Kecamatan Bumiayu. Saya punya keluhan badan lemah, letih, lesu. Tapi setelah saya mendengar iklan di radio, ada obat Habutop ramuan Arab yang paling top. Terus saya coba meminumnya 3 kali sehari, 6 kapsul. Terus sekarang ada perubahan. Alhamdulillah, badan saya tidak lemas lagi. Ya, buat para pendengar, khusus yang punya keluhan seperti saya, untuk mencoba meminumnya Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Semoga ada perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur, alamat Poncowarno Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman nih buat semua pendengar setia radio dimanapun berada. Saya baru saja menggunakan produk ramuan Arab Habutop dari PT Denatur Indonesia, karena saya punya keluhan begal-begal di pinggang. Dan saya bekerjanya seringnya duduk. Terus saya mendengar iklan di radio, dan saya membeli produk Habutop dari PT Denatur Indonesia. Alhamdulillah, belum habis satu botol, saya sudah enakan. Pinggang saya udah mendingan buat aktivitas, lebih enteng. Insya Allah saya akan beli lagi dan konsumsi terus Habutop agar badan benar-benar fit. Bagi para pendengar radio dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan yang lain, obati segera ya dengan Habutop, obat herbal yang lagi ngetop, yang tersedia di agen-agen terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Halbutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Jumhana, umur 50 tahun, alamat di Kampung Warung Desa Saragenik, RT 02 RW 01 Kecamatan Cimarga, Kabupaten Tingkat 2 Lebak, Rangkas Bitung, Banten. Saya mau berbagi pengalaman kepada para pendengar semuanya. Saya punya keluhan di kaki saya bekas gigitan ular tanah. Sakitnya sudah tidak karu-karuan. Hampir 1 tahun saya berobat jalan tapi tidak kunjung sembuh. Setelah itu saya mendengar iklan di radio ada obat yang bisa mengeluarkan racun dari tubuh kita. Namanya Habutop Obat Herbal Ramuan Arab. Langsung saya beli satu botol yang isi 200 kapsul di agen yang terdekat. Setelah itu saya minum, alhamdulillah sudah ada perubahannya. Saya beli lagi satu botol lagi yang isi 200 kapsul bersama minyak sultananya buat mengobati dari luar. Alhamdulillah sekarang saya sudah sembuh dan sudah bisa beraktivitas kembali. Saran saya untuk para pendengar semuanya yang punya keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, cepat obati dengan Habutop Obat Herbal Ramuan Arab, karena Habutop juga bisa mengeluarkan racun dari tubuh kita. Ini asli tanpa rekayasa. Saya sudah membuktikannya sendiri dan saya sudah merasakan manfaatnya. Terima kasih Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Bapak Sumardi, alamat dari Padang Sari, RT1 RW1, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Saya mau berbagi pengalaman, saya punya keluhan, pusing-pusing, dan tenaganya ngeplong gitu, nggak punya tenaga. Saya dengar iklan di radio, ada produk Habutop, kemudian saya beli, saya konsumsi. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, pusing-pusingnya agak mendingan hilang kayak gitu, dan tenaganya ini agak kuat kayak gitu loh. Untuk para pendengar semuanya, ini saya nggak bohong, betul-betul yakin ini makan Habutop itu tenaganya dan pulih, padahal umur saya sudah 60 lebih ini. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Bapak kenapa lagi sih? Katanya mau tidur.
1: Bapak gak bisa tidur, Bu. Sakitnya makin berasa, Bu.
0: Loh, sakit apa emangnya? Bapak kenapa sih?
1: Jadi begini, Bu. Tadi siang pas Bapak kerja, mata Bapak kecipratan pasir. Padahal langsung Bapak bersihin pakai air. Tapi kenapa sekarang masih sakit ya, Bu?
0: Dibersihkan menggunakan air aja gak cukup, Pak. Bapak butuh obat mata yang efektif.
2: Di radio, obat mata Vitama. Saya mencobanya. Alhamdulillah.
1: Bu, sekarang ada iklan testimoni mata tuh.
2: Saran
1: coba volume radionya kerasin.
2: Atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya.
1: Setelah dengar testimoni, Bapak jadi tertarik, Bu. Tadi nama obatnya Vitama ya?
0: Iya, benar, Pak. Nama obatnya Vitama. Bisa membantu memelihara kesehatan mata. Testimoninya juga sama seperti keluhan Bapak. Ya udah, karena udah malam, Ibu pesan lewat COD aja ya, Pak, Vitamanya.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

Assalamualaikum. Selamat malam semuanya, Midaya. Ya, gimana kabarnya malam ini? Hari Rabu ya, sekarang hari kedua bulan September 2026. Ya, mudah-mudahan sehat Midaya semuanya, bareng keluarga dan juga bareng orang-orang tersayang ya. Sudah jam 7 lebih 23 menit ya. Jumpa lagi di Melody Memory, lagu-lagu pop nostalgia, lagu-lagu pop kenangan sampai saat 9 ya. Biasa bareng produk Denatur, Habatop, terus juga ada Habutop, Pitama, Sultana dan produk lainnya ya. Bisa dibeli di Aceh atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA 081313458622. Ya, tadi sudah ada beberapa lagu pembuka, di antaranya ada baru saja hadir lagu karya Pance ya, dari vokalnya Meriam Bellina, Bukan Kau Yang Pertama. Daftar hadir sudah ada siapa ini? Ya, ada Butin Anggrek Ungu di Lembah Sunyi, selamat malam. Terus ada Bunda Niken juga di Jalan Horas Bah, ada Aganis juga di Gang Ismaya, Neneng di Jeddah, apalagi di mana Neneng? Lagi di Parigi, di mana sama Aibnya. Ada Bunian juga di Kampung Baru, pada Ringan, Amih Nings, Mama Ningsi. Terus ada Bunda Ratih di Sinjai, Mama Atih juga di Sinjai, Mas Wonggo di Tegal, terus Kang Aco Grosir di Sukamaju, Pamarisan ya. Leni Mei-Mei, Mama Oci, siapa lagi? Teh Neni ya di Cikawung Bojong, Ago Cek juga di sana, Peti Curug, Ibu Eni juga, Teh Hendra, terus Teh Leo, Mas DMA, Iksan di Kawali, Pak Edi, Sindang Laut, terus Mama AA ya, Ayah Iqbal, Teh Bunga, Isi Binangki, Teh Imas, Mama Tuti Cibulan, Teh Ismai, Mama Wulan, Mas Abimanyu, Teh Bungsu, Pak Ajat, Kang Ujes, Mas Hendro, Bunda Mawar, Mama Nani, Cipe, Bah Abret, Mama Nelly, Kang Darsa, Teh Indri, Aki Malabar, Mama Depina, terus Teh Ana Jahit di Burlong ya. Siapa lagi? Apih di Sinjai, Umid Sendana, terus siapa? Ya diingkumin semuanya ya. Ini dulu lagu kesukaan siapa ini teh? Lagu Kang Herdi di Madura ya, Kang Herdi. Ini ada salah satu lagu Obi Mesa, Abadi Namamu di Hatiku.

0: Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA,
2: radio yang paling asoy. Asik coy.
3: Ya, kembali Melodi Memori, lagu-lagu pop nostalgia, lagu-lagu pop lawasnya tadi, Obi Mesa, Abadi, Namamu di Hatiku. Ada siapa? Oh, Teh Hendra ini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ah, lagunya Rindu Serindu-Rindunya dari grup itu ya, grup Spoon. Salam buat Teni Mei-Mei, Wadedi, Bina, Mama Depina ya. Terspesial buat Ayang di pintu, buat makasih sudah dibacakan. Ya, sama-sama ya, Tendra. Terus Neneng di Jeddah Buanka, apa di mana Neneng? Di Kidul, ini ya, sudah pulang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jeddah Buanka hadir, lagunya Cinta dan Permata. Terima kasih. Ya, sama-sama ya. Terus ada siapa? Oh, Mama Wulan ada. Ya, tadi jalan-jalan ke sana Mama Wulan, tapi cuma sampai mana? Cuma sampai desa ya, desa Bantarsari. Terus tadi teh ke Kang Aco Grosir juga ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam. Lagunya apa? Kisah Kasih di Sekolah. Salam buat Bunda Hanum, Bunda Rati, Kang Ujes, Kang Jay, Bunda Niken, Teh Nani, Teh Ayu Sukajaya, Sukaraja, Teh Bunga, Teh Reni Mei-Mei, Pak Edi Sinang Laut, Kang Aco Grosir di Sukamaju. Iya, tadi kesana ya ke Kang Aco. Putri Curug di Cikawung Bojong, gimana Daramang? Terus Abai juga Damang, Abai di mana ini Mama Wulan? Spesial yang si siaran, makasih. Iya, sama-sama ya. Ada Mama Hati Sinjai, ya tadi juga ke sana ya, jalan-jalan ke Sinjai. Terus ada Bunda Niken juga ya. Baik, ini lagu Malaysia buat siapa? Teh Hendra yang sudah enggak kuku ya, Teh Hendra sudah enggak kuat. Mau itu tuh apa, pasang janur kuning di itu ya, di Terowongan apa namanya, Philip itu ya, Terowongan Philip namanya, diambil dari nama dulu raja, mungkin raja kerajaan Belanda ya, raja atau pangeran ya.

0: Mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.

Mata dan Permata yang orisinal dari Panbars ya. Oh, Neneng lebih suka versi yang sekarang ya, Neneng. Itu biasanya besok pagi jam 8 sampai jam 9 ya. Ada versi Hari Parintang, ada dari Fanny Fabiola ya. Emang sih lebih arenakeun yang sekarang ya. Iya. Ya baik, nanti lagu Mama Wulan ya, Kisah Kasih di Sekolah dari Obi Mesa, ketemu sama siapa? Ada Bunda nih kan di Jalan Horas Bah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Lagunya Cinta dari Titik Puspa. Salam buat anggrek kamu di Lembah Sunyi. Neneng di Jeddah, Jeddah beneran, Jeddah apa Neneng teh? Mama Wulan dari Mei-Mei, Kang Ujes, Kang Tarso, Kang Ajay, Kang Farid, Pak Edi, semuanya beda Eca. Yang sisian moga sehat, selalu bareng keluarga, amin, ya Rabbal Alamin. Terus ada Mama Atih Sinjai. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Melody Memory, lagunya Gelas-Gelas Kaca. Gimana tidak melungse? Tidak ya, Mama Atih. Istirahat cukup tadi ya. Salam buat yang sisiaran, buat Mita Edsya semuanya ya. Maaf tadi tidak disuguan. Iya, dan tidak mau ya disuguan mah. Ya Mama Hati, mudah-mudahan bapaknya cepat sembuh. Tadi sudah tahu jirim siapa? Jirim Kang Darsa, Mama Hati sama bapak sudah tahu ya. Tadi jirim Kang Darsa tuh pelantun itu. Pelantun lamunan ya. Pelantun lamunan. Terus ada siapa lagi? Oh, Butin Anggrek Ungu sudah beres. Ini lagunya Dokter Hadir dari tadi. Baru sekarang ini ya request lagunya. Melody Memory lagunya Seruling di Lembah Sunyi. Oh, berarti dekat rumah ini ya, Butin. Suara serulingnya dari Victor Huta Barat. Salam buat yang sisiaran, moga sehat selalu dan banyak rezeki, amin. Buat Bunda Niken, Kang Ujes di Cisaga, buat Kang Jai di Karteng, Mama Putra dan Bapak Putra di Karteng, Pak Ajat di Ciamis, Pak Edi Sinang Laut Cirebon, dan semua moga sehat, Butin Aiko di Lembah Sunyi. Ya, terima kasih. Terus ada WMN juga ya, lagi jaga pintu lintasan kereta api ya di daerah Manon Jaya, Tasikmalaya. Mudah-mudahan lancar tugasnya, para pengendaranya juga semoga tertib ya. Jangan itu menerobos pintu lintasan ya, membahayakan nyawa itu ya. Sudah banyak contoh. Terus ada siapa lagi ya? Kayak bisa ada yang ya nanti lagi yang lainnya. Mama Wulan. Iya, tadi teh menyapa siapa Mama Wulan di Cikawung Bojong. Oh, ada Abai, itu Abai cenah ya disapa sama Mama Wulan di Cikawung Bojong.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
2: Siti Mastah dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
2: 62
1: tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
2: Kadar dokter ada komplikasi.
1: Komplikasi?
2: Iya, darah tinggi, kolesterol, asam urat, lambung. Udah komplikasi taris.
1: Jadi udah lama Ibu ya?
2: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
1: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu, setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
2: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi emang ngomong gak jelas, bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama Mila. Alhamdulillah udah bisa ngepel ini. Tadi emang kan bisa kaku ini kaku.
1: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya?
2: Iya alhamdulillah udah bisa.
1: Alhamdulillah.
2: So, ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa ngelit. Ini sendiri gak bisa ngekuk kaku.
1: Oh berarti udah.
2: Alhamdulillah ada perubahan.
1: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol nih Bu?
2: Satu.
1: Dua sama yang ini ya, isi 200 kapsul. Oke, Ibu, buat pendengar kira-kira ada sarannya nggak nih buat pendengar?
2: Mudah-mudahan yang seperti yang saya biar ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

Bekasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojong Sari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Iya, tadi seruling di lembah sunyi dari Victor Huta Barat ya. Tadi siapa? Butin yang minta ya. Seruling di lembah sunyi, oh berarti Butin itu yang niup serulingnya ya. Baik, ada pesan dari siapa untuk ada sudah jam 8 lebih 14 menit. Ada Mama Oci ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sahabat penerbal yang ingin top Mama Oci, lagunya Pernahkah Dulu. Salam buat semuanya. Buat yang sisiaran, terima kasih. Iya, sama-sama. Terus ada Teh Leo juga hadir wungkul. Ini tidak di kecapan, Teh Leo. Iya, terima kasih buat Teh Leo. Iya, Mama Oci, ini dibayar kompan.

0: kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini siangnya berapa sih, Bu? Gak jelas, atau Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotik buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas

Ya sudah jam 8 lebih 20 menit BTC. Terima kasih semuanya ya. Jumpa lagi di Melody Memory besok biasa selepas Isya. Ya, setelah ini yang belum ngantuk masih bisa kirim pesan WA ya ke 081-313-458-622. Ya, nanti khusus lagu-lagu dangdut lawas ya nanti. Jangan lupa produk Denatur, Habato, Poboto, Pitama, Sultana bisa dibeli di RCA atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Iya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

Ya, assalamualaikum semuanya Mitra Eca, ya yang belum ngantuk terus masih setia di Eca, terima kasih ya. Eca 102,1 FM. Jam 8:30. Tadi lagu-lagu pop nostalgia, sekarang lagu-lagu dangdut nostalgia ya. Masih bersama Habatop, Habuto, Pitama, Sultana ya, dan pada kliennya dari Denatur. Ya bisa dibeli di Eca, di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA. Tadi ada pandangan pertama dari Arapik tuh, yang ciri khasnya celana cut brai, terus apa kemeja ketat, itu pakaian tren pakaian tahun 70-an Mita Eca ya. Arapik dulu pernah manggung di mana dulu tuh, di pabrik Pare Mita Eca, di samping GBI ya, kalau sekarang tuh sebelum jembatan Piade ya. Ya baik, sekarang kita ke mana? Ke pesan ada. Oh, Teh Hendra ini, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagunya Merpati Putih teh dari itu ya, Teh Hendra, dari Ika Nurjana. Salam buat Ayang di pintu, asik. Buat A, terima kasih sudah dibacakan sama-sama. Iya, Teh Hendra kan asli ya, Teh Hendra orang Sukamukti, sudah pernah itu masuk ke terowongan Philip Teh Hendra. Dulu waktu kecil pernah berapa ya, sekali apa dua kali pernah Teh Hendra, saya dulu pernah masuk ke terowongan ya, terowongan Philip tuh dari jalan kaki.

dari Pagak, terus nanti keluarnya ke arah sana ya, ke arah Batu Lawang ya, ke Jalan Batu Lawang ya. Terus ada siapa lagi? Ini ada Mama Oci M. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam. Mama Oci hadir lagunya Kertas dan Api. Salam buat semuanya yang si siaran, terima kasih. Ya sama-sama. Putih Curo, Granny Mei Mei. Terus ada Bunda Niken, Butin Anggrek Ungu, Neneng. Terus Mama Ati Sinjai. Ya Teh Hendra ya, isukan tuh berarti ada antung-antungan ya Teh Hendra. Antung-antungannya di mana isukan? Di Santiong apa? Cerobohnya.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serba guna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

Ya, kembali ke pesan ada Butin Anggrek Ungu juga masih manco ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Zandaku dari Memes Arifin. Buat semuanya, moga ECA, pemirsa ECA semuanya, moga sehat. Ya, dari Butin Anggrek Ungu di Lembah Sunyi. Ya, terima kasih. Terus ada siapa lagi ya, kek? Mama Hati Sinjai, kenapa error itunya? Oh, error HP-nya ya, Mama Hati. Oh, ini sampai ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Rindu, Rindu dari siapa? Maggie Jet siapa? HP-nya nggak ada. Terima kasih. Janten kadang langsung ngirim nyalira, nah dihapus susah. Oh iya, pantesan ini ada 6 pesan ya. Satu pesannya cuma satu kata ya. Ya tidak apa-apa, Mahati Sinja ya. Terus ada Putih Curug di Cikawung Bojong ini. Abah tuh pada bayang yang lagi ngetop sang Putih Curug di Cikawung Bojong. Lagunya Arjun dikirim buat Teh Reni, buat semuanya Meta ECA. Makasih metugas. Ya sama-sama ya. Ada siapa? Rini Mei, Neneng di Jeddah, Mamah Wulan, Teh Imas, Cibalong. Ya nanti lagi ya. Ini lagu mana? Nah, Butin di Lembah Sunyi. Berarti yang meniup seruling.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas. Alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas.

0: Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal, Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan, asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, struk dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Ya, masih lagu-lagu dangdut lawas ya. Sekarang ada siapa? Reni Mei-Mei dari Gunung Cupo. Salam buat saya Hendra, Mamah Depina, Kang Darsa, Kimalabar. Lagunya Zakia dari Ahmad Albar. Iya, yang itu ya, Zakia itu penari gurun ternama sana ya. Nanti Neneng di Jeddah Bonka masih mancol lagunya Sisa-sisa Cinta. Terima kasih. Sama-sama. Ya, ada berapa persen sisanya, Neneng? Mama Wulan juga ada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Dokter Cinta dari Apitamala. Salamnya buat Putri Curug di Cikawung. Buat Abai juga, moga sehat, banyak rezeki. Makasih. Oh, Abai juga di Cikawung sama ya. Dokter Cinta. Kalau suntikannya segede itu gimana, Mahulan? Segede linggis gimana? Kang Darsa tuh takutin sama jarum suntik ya. Aduh, pasti pas di SD suka kabur ya Kang Darsa, kalau suka ada di kuris apa dulu teh ya. Pasti kabur Kang Darsa ya. Terus ada Mama Ati Sudo, Teh Imas Cibalong ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya dari Ona Sutra, Bola. Salam buat semuanya Meta ECA ya, dimana saja berada. Yang si siaran, terima kasih. Sama-sama. Terus ada siapa lagi? Mama Tuti Cibulan. Assalamualaikum waalaikumsalam. Habata Paderba paling top. Mama Tuti Cibulan, lagunya Dua-Dua dari Mansur. Buat yang si siaran, moga sehat. Amin ya rabbal alamin ya. Iya, Bararaik, ini Reni Mei-Mei, penari gurun ternama ini ya.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin, RT 01 RW 02, alamat Sardin, Gebang, Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus. Tapi saya kadang-kadang sering pegelinu, letih, lesu, lelah, dan lain-lain. Tapi sejak saya mengkonsumsi Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, good, badan saya terasa lebih fit, sehat, dan tidak gampang capek saat untuk beraktivitas yang biasanya sering pusing dan lemas, sekarang tidak lagi. Habutop memang obat herbal paling top bagi yang punya keluhan sama seperti saya. Sebaiknya segera membeli Habutop di agen-agen atau apotek-apotek terdekat, lalu konsumsi secara rutin. Pasti berasa sekali khasiatnya. Terima kasih Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: Kenapa teh? Matanya kok disipit-sipitin gitu?
1: Mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa namanya? Dari mana, Pak?
2: Eko Mulyana.
1: Alamat?
2: Alamat di Nagrak RW 3 RT 3.
1: Sebelum Bapak pakai Sultana, Pak Eko punya keluhan apa?
2: Yang dirasa aku punya sakit kaki sebelah yang kiri.
1: Terus
2: lama-lama ada yang beritahu bahwa obat yang mujarab ada di radio.
1: Terus Bapak beli Sultana.
2: Beli Sultana.
1: Dipakainya bagaimana?
2: Ya, cara makainya kalau mau tidur dibalur-balur sama kaki. Terus sampai jari-jarinya. Jari kaki.
1: Ya.
2: Lama-lama terasa sakitnya.
1: Sekarang sehat ya, Pak.
2: Sekarang alhamdulillah sholat juga enak.
1: Enak.
2: Pakai itu di pakai nilep-nilep apa gitu.
1: Kakinya ditelepin ya.
2: Ditelep, ya. Biasanya susah.
1: Pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan
2: pesan
1: seperti
2: yang keluhan seperti saya yang banyak orang yang sakit kaki, cobalah pakai Sultana. Alhamdulillah aku juga mujarab pakai obat Sultana. Sultana, minyak herbal serbaguna.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf ya Pak, saya mengganggu waktu istirahatnya Bapak nih. Sebelumnya silahkan Pak diperkenalkan dengan Bapak siapa?
2: Ya, dengan Bapak Udin. Alamat saya Gedung Banteng Seminggir.
1: Ya Bapak Udin, benar ya pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan Pak diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Ya, jadi saya memiliki keluhan badan sering berasa lemas, kemudian saya disarankan ikhtiar sama Habutop.
1: Ya, setelah mengkonsumsi Habutop itu yang dirasa seperti apa Pak?
2: Sekarang alhamdulillah badan saya terasa lebih segar, lebih sehat, lebih fit, alhamdulillah.
1: Oke, itu berarti Habutop khasiatnya nyata ya Pak?
2: Iya, benar sekali.
1: Iya, sudah membuktikan sendiri itu ya.
2: Iya.
1: Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau mungkin tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silahkan.
2: Ya, saran saya untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan tubuh lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak Udin atas kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kisah nyata dari Bapak Udin pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmawati. Saya beralamat di Kampung Renge, Desa Cepetir, RT 9, RW 3. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita sakit kaki, darah tinggi, lambung. Terus saya dengar iklan di radio dan ada obat Habuto. Lalu saya membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Setelah minum obat tersebut, alhamdulillah, berkat izin Allah, keluhan saya alhamdulillah sembuh. Buat pendengar radio lainnya yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo segera, jangan ragu, jangan sungkan, beli aja. Sampai sekarang saya sudah membeli 10 botol, alhamdulillah masih mengkonsumsi obat tersebut. Karena kesehatan itu mahal sekali ya. Terima kasih Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih lagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengar, sekarang saya bersama pengguna Habutop. Kita bagi-bagi pengalaman dengan Bapak yang selalu mengkonsumsi herbal Habutop. Assalamualaikum, Bapak dengan siapa namanya dan dari mana?
2: Waalaikumsalam, saya dari Lapang Lokasana. Nama Asep.
1: Nih, Pak Asep punya pengalaman meminum, mengkonsumsi herbal Habutop. Pengalamannya mula-mulanya gimana tuh?
2: Pertama-pertama mah itu jadi merasa pusing, gitu. Pusing, mual-mual, sakit-sakit. Tapi udah 2 minggu minum obat
1: Habutop
2: langsung enak.
1: Keenakan sampai sekarang.
2: Sampai sekarang.
1: Terus masih mengkonsumsi?
2: Masih mengkonsumsi
1: Habutop. Tahu dari mana ada Habutop?
2: Dari radio.
1: Oh iya. Nih, konsumsi Habutop berarti sekarang buat jaga kesehatan. Kan makasih petugas bekerja di mana?
2: Parkir.
1: Kan kalau parkir papanasan, panas ya. Jadi ya buat jaga stamina. Pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti Pak Asep, silahkan sampaikan.
2: Pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan beli obat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Pak Asep.
2: Ya, sama-sama.
1: Demikian pendengar, ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutok.
4: Assalamualaikum, Bapak dengan siapa, alamatnya mana?
5: Waalaikumsalam, Bapak, saya bersama Kang Ujang dari alamat dari Maleber, Kampung Karangsari, RT2 RW 10. Saya pengguna obat Habutok, mendengar dari radio. Saya keluhannya ada pegal-pegal di punggung. Lalu saya kan penjualan pom ini, jadi saya sekarang pom ininya lagi sepi, kan tidak ada pertalit. Sekarang jual pertama, jadi saya sering duduk pegal-pegal, rasa gitu linu-linunya. Saya coba minum obat herbal Habutok, udah habis saya satu botol. Alhamdulillah, saya badan sekarang terasa enak dan bisa beraktivitas kembali dan tidak terasa suatu apapun. Berkata Habutok memang top.
4: Nih, pesan-pesan untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti Pak Ujang, silakan sampaikan.
5: Pesan-pesan buat saya untuk para pendengar Habutok, coba beli Habutok dan cobalah obat Habutok. Habutok memang manjur dan berhasiat bagi semuanya. Habutok, obat herbal ramuan Arab, yang lagi ngetok.
4: Demikian tadi ngobrol-ngobrol dengan

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya berada di salah satu konsumen Habutop. Yuk kita temui. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa ya?
2: Nama saya Ibu Neneng.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamat Kampung Salabaya RT 12 RW 06 Desa Sawahkulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Apa yang Ibu keluhkan, Bu?
2: Suami saya sudah 15 tahun punya keluhan di kaki sakit gara-gara jatuh dari pohon. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, keluhan suami saya sembuh total.
1: Alhamdulillah ya, Bu ya. Apa pekerjaan suami Ibu?
2: Bekerja sebagai pembajak sawah pakai traktor.
1: Dari mana Ibu tahu Habutop?
2: Dari radio.
1: Kesan-kesannya dan pesan buat pendengar radio, Bu.
2: Pesan-pesan buat pendengar radio yang punya keluhan seperti suami saya, coba minum Habutop. Insya Allah, izin Allah, dengan minum Habutop akan sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top-top.
1: Ibu Neneng, terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalan dulu Pak?
2: Bisa. Perkenalan, nama saya Rasul Santo, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
1: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
2: Saya dulu pernah sakit katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab katanya Habutop namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya ya, alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
1: Berarti sekarang masih mengonsumsi secara rutin ya Pak ya?
2: Masih.
1: Bisa kasih pesan-pesannya Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
1: Oke Pak, terima kasih Pak.

Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habib wa nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Para jamaah sata acan simkuring neraskeun naon muqaddimah simkuring dina dangat ayeuna. Simkuring nyuhunkeun ka para jamaah sadayana mugia tiasa ikhlas manah wa ninggalih pikeun ngadoakeun. Pun guru simkuring salah satu motivator para mubalik kersana Bapak atanapi Abah Kiai Haji Asep Mubarok atanapi terkenal dengan Bah Jirok bin Haji Anwaruddin tadi dini hari tabuh tilu ngantunkeun ieu alam dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi. Mugia kersana almagfulah Abah Jirok mulih kajati mulangka asalna nyandak rahmati Allah. Mugia mulih kajati mulangka asalna kengeng magfirati Allah subhanahu wa ta'ala. Sini jantankan min ahlil jannah, min ahlil khair, min ahlil husnil khatimah, amin. Ya Allah ya Rabbal alahadiniyah walikuli niatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram khususan ila ruhi Kiai Haji Asep Mubarok bin Haji Anwaruddin wa fala junubahu wa satra lu'yubahu waj'al qabrahu raudatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan hufarniran bi barakati umil qur'anil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Atuh mugia kulawargina anu dikantunkeunana mugia dipaparinan kasabaran ku Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun mugia Fatihah urang sae dugikeun kalmakurah malah mandar menang magfiratu tarahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kahatur tipayun kerza pemandu waktu penata acara nuku jisim kuring dipihormat sahibul awqat urang doakan mudah-mudahan anjena sing tambih-tambih kaberkahan ti Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Hadrotil mukarramin para alimil ulama warasatul anbiya para kiai para ajengan para asatid wal asatidah Bapak Haji jeneng Ibu Haja nuku jisim kuring dipihormat wabih khusus kagersana anu mulia guru urang sadayana muasis pondok pesantren Nurul Hikmah Al Anwari pangarsap pun ua Haji Endang nu kujisim kuring dipihormat beserta kulawargi anu urang doakeun mugia

Za anjeuna sing tambih-tambih kabarokahan manfaat ilmuna, sing sehat wal afiah jiwa sinareng ragana, sing saroleh solehah sadaya turunanana. Ya Allah ya Rabbal. Oke, teu kalangkungan ka kerezana Ketua MUI sinareng Ketua DMI Kelurahan Gunung Tandala nu ku jisim kuring dipihormat. Oke, teu ketua daripada FPP Forum Pondok Pesantren Kota Tasikmalaya nu ku jisim kuring dipihormat, terkhusus para ibu muslimat NU sakecamatan Kawalu khususna desa Gunung Tandala nu ku jisim kuring dipihormat, nu urang doakeun mudah-mudahan sadayana para tokoh, para pejuang-pejuang agama Allah, terkhusus para muslimat NU nu hadir wengi ayeuna, sing barokah ilmuna, sing para ranjang yuswana. Ya Allah ya Rabbal. Aparatur pamarentah nu ku jisim kuring dipihormat kakeresana, Bapak RT sinarang Bapak RW na, teu kalangkungan Bapak Kepala Desa Gunung Tandala nu ku jisim kuring doakeun. Mudah-mudahan pamimpin urang sadaya dina raraga ngeuyeuk dayeuh ngolah kana desa, sing karengeng taufik hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Rabbal. Utamina segenap para panitia peringatan Hari Besar Islam tahun baru yang diadakan dan dipropori oleh para alumni dan para santri wal santriah Nurul Hikmah Al Anwari yang begitu luar biasa, nu kurang doakan mudah-mudahan perjuangan para panitia sini jadikan ladang amal ibadah payunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan alumni yang ikut serta melancarkan ia acara, mudah-mudahan di lembur masing-masing na sing kabarokahan manfaat ilmuna, sing janten jalmi-jalmi anu dipika butuh keluarga masyarakat na butuh pikeun cacaang di setiap lembur-lembur masing na. Amin ya Rabbal. Atuh kitu deui, murang kali urang anak urang nu marasik kene mondok di dieu, urang doakeun mudah-mudahan isuk jaganing pageto para santri wa santriah Nurul Hikmah yang lahir daripada pondok pesantren Nurul Hikmah ieu sinjadikeun jalmi-jalmi anu berguna pikeun nusa bangsa jeung agama. Janten murang kali anu baktos kana janten ibu sinareng Rama, janten murang kali anu turut tumut kana ajaran Allah sinareng Rasulna. Amin ya Allah ya Rabbal. Malah simkuring ngarasa bingah ya teh pangersa wahaji endang Gusti, karagragan bentang kaguntoran madu simkuring ge di bumi teh aya barudak saeutik batur ngapalkeun. Insyaallah rupina mah sanad sakedik rada nyambung ti wahaji, margi aya geuning santri nu nyasar ka imah uih. Santri Nurul Hikmah aya nu nyasar ka imah ceuing teh saha ieu jelema hulang-huleng hareupeun imah. Si Hada apa sangarana poho deui aing ngaranna oge nya. Masya Allah, eta budak kapanggih di jalan mingkir ceramah di Bandung eceh. Ngahuleng we cing di saha budak ngahuleng wae. Mencek orang dia mah Bang Baradina Bang Barung urang kawalu anu bageur.

Aduh, aing mah teu kagok alok nage muslimat NU aing mah. Masya kitu wah haji pendak sim kuring nuju ngaos di Bandung ngadeukeutan we minta rokok songong cai aing teh budak teh. Di mana kasep cak sim kuring teh di mana? Abdi di Bandung, oh di Bandung asil mah di Tasik nganuju babantos sepuh cenah di Bandung. Oh, cenah abdi ngepen pisan cenah ka Akang. Oh, sae eh kitu mah. Hoyong biasa kos Akang ulah ke aing aya saingan cai kitu mah. Ulah cuing tehnya cenah hoyong tabarukan ka Akang ayayina ngaos di mana ngaos mah di Tasik abdi teu pati seueur naros ah entos we da Tasik mah gudangna pasan pasantren sim kuring ngaos we daerah kawalu nyebatkeun taa cenah eta Akang ngaos teh di acara hajatan deket jeung pesantren abdi teu naroskeun di pesantren asa oreng unjeus tilu kali jeung Haji Endangna ge foto barengnya masya pas jujurna teh cenah eta teh kegaa dipanggil insyaallah eta teh nurul hikmat teh abdi mondok di dinya ari eta cenah Akangna apaleun teh ente di dieu nya eta can wawartos waduh balik caing teh diusir we kuing balik heula kudu menta doa heula kanu jadi guru dah alhamdulillah becacahan jeung wah haji oge wae sawios anjeunna memang sabenerna mah lain ku hayang masantren di abdi eta teh hayang gara-gara kawin teh budak sarena ge geus nangkuban wae euceuh. Eta lamun dikobong di luhur kitu pasep mang santri eta di luhur pan sim kuring mah kobongna teh luhureun dapur sim kuring sok adenge haluanganna ae cek mah teh di tempat mana ieu kaula ka mana wadon nu dipikacintaku kaula geuning eueuh atuh moal aya di Bogor mah caing teh calonna ge aya di dieu meuleunan masya masalahkeun keun kasep aitos minta ridho mah dari ngaos watos cekap di dieu anjeunna mah yang sakedik tabarukan cenah hayang ngasaan berkat menang ceramah sugan we bisa ceramah be dituna balik anjeunna lamun geus bisa ceramah tenang kasep penceramah mah tidak pernah susah balik selalu mendapat amal ibadah. Nah, asya mah amplop wae pikiranana. Hayang amplop mah meuli lain ceramahnya. Komo deui di pasantren. Atuh alumni na ge sami ngawea ka sim kuring. Cek uing teh bejakeun nya ka alumni na ulah waqa'a abdi rek nyarios langsung we ka Uwah Haji supados raoseun. Nya upami kitu mah ditahan ku Ageus ateuh sanah hayang bejakeun teh cenah. Keun jamaah anu dimulyakeun ku Allah, utamina wargi masyarakat kawalu Gunung Talaga, Tandala. Mama ni malotot ngetes doang aing mah. Gunung Tandala nu hadir sakieu seurna alhamdulillah dugi ka ngaleutkeun ka ngabandaleut sorak-sorak nyatang pinang Gusti ieu nu halala diresing para ranjang yuswana sing rarampil milik rizkina sing bararokah kahirupanana ya Allah ya Robbal. Saur pangaresa Uwah Haji Endang teh kasim kuring ngaharewas Aang acara santri nama parantos sungi silaturahmi sareng alumni oge parantos sungi ayeuna mah upacara pangaosan umum sekaligus narik pangaosan rutinan muslimat NU kelurahan Gunung Tandala alhamdulillah anu dimana di niatan ku mantana ku anjeuna sekaligus tasakur binikmah tahun baru Islam tahun baru urang sadayana mudah-mudahan sakali deui ieu ma'had Nurul Hikmah sing janten wadah pikeun melahirkan ulama-ulama anu soleh solehah ya Allah ya Robbal. Ibu bapa jamaah ku Allah muliakeun dina raraga tablik akbar memperingati tahun baru Islam 1448 Hijriah ieu teh tos akhir bulan Muharram di mana para alumni bersinergi para santri ngahiji masyarakat juga ngabakti ka pondok pesantren hayang ngasukseskeun ieu acara mudah-mudahan sadayana perjuangan alumni santri jeung warga masyarakat sekitar hadir jeung ngalaksanakeun ieu acara sing janten ladang ibadah payuneun Allah Subhanahu wa ta'ala ieu teh salah sawios syiar agamana Allah margi lamun lain urang rek saha nu ngahirup-hirup taun baru Hijriah teh kadang-kadang hapunten ulah waka orang Nasrani jeung Yahudi orang Islam na ge loba nu teu paham tentang bulan Hijriah leres teh tanggal hijina teh atapi bulan yang pertama dalam Hijriah itu bulan Muharram geus sopar Rabiul Awal dirusak orang ini jadi mulut di mana ya bulan mulut dah eueuh aya ge Rabiul Awal ngan tanggal 12 nah sok beureum tulisanna Maulid
Geus Rabiul awal, Rabiul akhir, Jumadil awal, geus Jumadil akhir, geus Rojab. Awas nyebut roah wae. Geus Syaban. Awas nyebut puasa. Bulan puasa, di mana bulan puasa? Nu aya ge jelema nu puasa. Geus Ramadan. Geus Syawal. Dzulqodah hapit-hapit wae. Gara-gara mana aing sepijo bulan hapit eta. Da sok kajepit masya. Ngan satacan sim kuring ngadadarkeun tutung kusing atin jadi jejer carita hampura langkung ti heula. Jauh di jug-jug anggangna datang sim kuring ti Kabupaten Bogor ka kawalu ieu hapunten. Teu aya maksad baris ngajarkeun ojay kamari ngucurkeun cai ka luhur teu pisan-pisan. Komori sim kuring uninga, tiga kali sim kuring ngaos di kawalu ieu mah gudangna elmu, ngaosna asli di pondok pesan hiji di masjid besar kawalu. Alhamdulillah wasilah ngaos di dinya teh Gusti sim kuring gaduh sepu angkat di dieu big boss owner toko emas Rizki. Yes. Aing mah pokona mun geus ka dieu teh beuteung seubeuh wae. Tadi ge Haji Endang Aang bade Imam Bela moal moawa diisuk kene geus dicekok ku Haji Omas. Dibawa ngamam jamu ku Haji Omas sinarang Umi Haji Piah. Geus ngamam jamu ngadahareup bubur Haji Zena. Aing mah teu beuteung saripit kabeh horeng orang Cina lawan ngadahar dinya teh nya. Masya Masya Allah bager anjeuna teh malah si keur wengi sim kuring ngaos di Garut uihna teh bade disiat di hotel seperti biasa ulah cenah tos di Bumi Abdi. Alhamdulillah doakeun Pak Haji Omas Mi Haja Piah mudah-mudahan sing panjang yuswana ya Allah ya Robbal. Oh aya merenya Mi Haji 2 minggu katukah mau wing diajak jalan-jalan kali tukah Pangandaran. Gratis ya tengenahun jeng mah dibayarkan hotel 3 juta yes. Nyok itu mah dicokot duit na kuai. Aing mah hes di masjid gedaik dah tuh. Masya Masya Allah nganti lu kali eta nembean sim kuring ngaos langsung di gudang na ilmu pondok pesan. Mudah-mudahan santri sing barokah manfaat ilmu fidaroin ayo fid dunya wal akhirah amin ya robbal. Bisi ibu-ibu di dieu anu anakna teu daek masantren geura apa santren. Tidak ada tempat yang paling aman hiji di pasantren mah ibadahna talit. Taliti diperhati. Nu kadua anjeuna boga aturan di pasantren mah pasti mengikuti aturan yang banyak. Beda ngadidik di imah jeung ngadidik anak di pasan. Jadi mama sok harares. Hese budak ayeuna mah baik sekolah hujanan kokotoran baju babasuan ditanya kukolot sok ngalede kakolote. Assalamualaikum. Waalaikumsalam cek mamahna kasep gening bajuna kotor kunaon malah ngaledek aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Eta bajuna basa kunaon aku tenggelam dalam lautan cai lencang. Mama mananya serius ka maneh kumaha nasib maneh di mana mamang geus maot ti heula aku tanpamu yatim piatu pan budak gebleg nu kos kitu. Baik sakola ditanya ku kolotna na kamu mau makan kamu nanya kamu tanya-tanya neng nyang kemos aing sungut anu kos kitu mah leres teh. Da moal aya di pondok pesantren mah dididik adab-adaban aya akhlakul banin aya akhlakul banat pikeun istri. Oh luar biasa kurang kumaha aya taklimun mutsalim aya adab-adaban payuneun guru mapah payuneun langkung sepuh rengkuh ai santri mah pan budak ayeuna mah harares. Boro-boro rengkuh kolota keun nonton TV cicing parek ajo cicing mun usik dijejek ku abi cicing-cicing ngajol hareupeun kolota tenepi ngajol beuteuna ka jejek ngek sori bokap di ka bapa teh nyebut bokap mun ka hidung nyokap bagian kan ini nyakop ai kaki nyokep aki-aki mah serba salah. Iwati di pondok pesantren yang paling aman insya pacana kang aya berita-berita mohon maaf berita-berita yang tersebar di media itu bukan daripada seluruh pondok pesantren daripada jutaan paling hiji dua oknumna hungkul aya kiai di pondok pesantren yang mungkin melakukan kesalahan dan memang geus aya ti dituna geuceuk pan aya geuning cecap polot baheula oge talupu bubuk diirik eceh haji anu bageur
Meri ti telem dileuwi ku yapae ka ti isan amis budi taraseri.

Aduh. Bisa ditanya Muslimat NU balik ngaji, "Mama, hari ini ngaji dapat apa?" "Isi gelis jajaweran." "Naon talukuh bubuk lirik temang santri isuk jaganing pageto, bakal pinanggi hiji zaman di mana rakyat yang kecil akan semakin kecil, yang kaya akan semakin kaya. Dari si cerdepurer, purpurpurer, nu benghar makin benghar, nu miskin makin miskin." Sok tingali zaman ayeuna. Karakusan orang-orang yang di atas, orang-orang kaya, oknum-oknum para pejabat, segala sesuatu dijadikan cara pikeun memperkaya diri sendiri, betul? Aya program yang baik dari Bapak Presiden, urang program nama alus, MBG Mas Bahlil. Coba eta Muslimat NU ge nyahoeun lagu etanya. Masya, ini program bagus apa goreng? Bagus apa jelek? Jawab, bagus. Programna rek mere emam ka masyarakat. Bagus programna rek maparinan tuang kanu jadi rak. Tapi dimanfaatkan ku oknum-oknum pejabat bangsat, dicerona dikorupsi sadayana, bener teh? Tiluhurna kene eta ti si botak setan. Atuh da punten rek ngomong sopan mah nya ti Amang Dadang, pira ku nyebut Amang kanu edan. Leres teh? Satu hari satu M korupsina ge teu kagok-kagok. Tiluhur nepi ka handap pikeu beak. Jatah 15.000 nepi ka anak urang 3.500. Leres. Iye disebutkeun talupuh bubuk diirik. Meri titeuleum dileuwi. Kuing hayang nanya, "Ece ari meri bisaeun ngojay apa henteu?" Tiasa. Ngan eta meri bisa ngojay, loba kacai, lamun ece mencit meri jeung hayam, bau mana awakna? Meri. Bau meri apa bau hayam? Meri. Anu kacai hayamna apa merina? Merina. Tapi naha lamun dina jalmi, anu sok ibak jeung nutara ibak, mana nu bau? Nutara ibak, nutara mandi. Tapi naha gening ai meri masok mandi awak ngaluih bau tibatan nutara mandi. Ye teh siloka kolot urang baheula, bakal datang satu zaman di saat jalmi nu pasaki ku pangarti, jembar ku panaran hirup kasipu ku ilmu waspada permana tinggal, ilmu pikin nanggeus kapanggi, ilmu tasawuf nanggeus diuyup, ilmu usulna kasusul. Ye jalmi nu cerdas akalna, pinu ku ilmuna, hek bermasyiat, maka siap-siap kamadaratanana bakal luih bau tibatan jalmi mah bodoh nyendos. Karusakan yang datang daripada orang yang berilmu ketika bermaksiat itu lebih besar tibatan jelma nu bodoh ketika maksiat. Na'udzu. Para jamaah sadayana, maka ulah sok ka kontaminasi, ulah sok ka pengaruh. Sieun masantrenkeun anak, sieun panggih jeung ustad cabul, sieun ka panggih jeung kiai anu cabul. Maaf, maka carana neangan sanad guru teh nu bener, taroskeun ka guru-guru urang di lembur. Insya, taroskeun ka guru-guru urang di lembur. Akang, abi hoyong masantrenkeun anak di mana? Hayang kana naon anakna? Hayang kana qiraat, ka anu? Hayang kana fikih, tuh ka ditu. Hayang kana tauhid, tuh ka ditu. Hayang kana alat, tuh ka ditu. Ditunjukkeun ku guru urang, ulah sok-sokan searching Google, pondok pesantren terbaik Jawa Barat, barang kaluarna Google Al Zaitun. Balik jadi tu jadi nu edan mang santri aha nu

Ho ha ho atu batur kan ada hal sampe panas di kita ngomong kos gitu tah. Coba teangan pondok pesantren yang sanadnya jelas tuh wahaji endang mah uing apa sanadnya begitu luar biasa santri terbaik pondok pesantren Haur Kuning alhamdulillah masya Allah apal karena sanad tiu jadi guru teh ulah asa-asalan pokona asal viral eta jadikeun guru punten kaset tungtuna balik ngaji ti Banten sugan teh ti bayi Abuya Cisantri sugan teh ti Abuya Bustoni horeng balik ti Abuya Gupron nu edan balik ngaji teh ai urang mah datang ka makam guru tanya assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum ya Habiballah assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin assalamualaikum ya rijal ghaib a'inuni bi quwwati wa dzur alaya binadrah ya nuqaba ya nujaba ya utaja budala bi hurmati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadrati urang mah kitu mang santri ai mainna mah lain asyilik akalam sotomi mi ayam bubur lada syududu syududu inu edan kitu benar leres teh mantak doakeun ku santri-santri dieu sing manfaat ilmu syaratna kasep bager mondok pesantren di akhir zaman mah iwati kasabaran dina hate keun-keun cenah angguing mah teu deukeun bisa ngapalkeun kajeun cicing we di pasantren keun barokah guru anu bakal ngagerakeun anjeun manfaat ilmu insya Allah kapan aya laguna jang santri mah

datang. Heperlah. Rehlah orang surahkan lah laguna. Jika hafalan tak kunjung, memang ujian masantren teeta diantara tuntutan harus punya hafal, karena memang diantawis min alamatil ulama teh jelema nu loba hafalana. Nana mata kuayana kasep di pasantren. Wingi baheula ngalaman pertama kali pondok pesantren Afata Gunung Halu, usia sim kuring lulus tina MI, nyatana kirang langkung tahun 2002 sim kuring awal masantren. Asup ka pasantren, kita ngapalkeun nahwu sorof dimimitian ku awamil. Awamil tamat naek kana jurumiah, jurumiah kalak setengah awamil areuweuh poho deui. Hayang gaya ngajol aing kana yakulu, tina yakulu kana imriti, ngajol kana alfiah, gelo aing saminggu. Sendalmu berkali-kali hilang. Hayu dikobong mah sendal leungit wae. Hampura mang santri dibejakeun ieu rahasia umum urang. Sendal leungit wae. Oh, santri tukang nyolong. Maaf, lain saukur sendal, nepi ka sempak leungit. Geus diaranan ku aing sempak Aang Bogor, itu ngaruh eueuh. Oh, ai santri teh tukang nyolong. Maaf, lain tukang nyolong. Ketika kita sudah masuk lembaga pondok pesantren, cekuru kita satu hati, satu janji, satu cita-cita. Pokona di pesantren ulah sok ngaboga-boga, kabeh milik babarengan. Maka sendal hiji jang babarengan, sabun hiji jang babarengan, buduk hiji buduk kabeh. Terus biasa ya tama guys, dah ingin mantan buduk bahula itu. Mohon maaf, kunaon cenah anak urang leungit sendawe, lain leungit teu kabagian. Jadi lamun aya ibu masantrenkeun budak bebeja sendal leungit wae, berarti budakna ngedul, hudangna beurang wae. Oh, sok kahade. Tuh gitu, jadi santri mah memang kudu berjuang, kudu perih, sabab rek dilatih supaya boga perah. Sedih jadi santri mah, kadang sedih, kadang senang bunga. Kertunduh ngaji, aya suara di masjid, innalillahi, yes. Lumayan saminggu tah teu kudu nyangu. Kita santri mah, hanya bahwa kitu pede, ATM atos tinu maut. Datang ka warung memeh nyolatkeun mayit teh. Eceuk ngahutang sendal. Swalau bae mah jepit swalau teh geuninya. Sendal swalau sabaraha 7.000, lempengkeun wae jeung rokok 3.000 jadi 10 nya. Nya sok Mang Santri. Iraha mayana Mang Santri? Keudeung beres nyolatkeun. Tu aing nyolatkeun mayit, cicing tukangan guru supaya ngahiji jeung nu gede kitu. Beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Batur maca Fatihah. Julak cilek. Mana ahli waris? Cengka tempoan nih. Ereng ayah gini ahli waris mau amplop. Sok tu adil gininya. Ayah kolot mau belang amplop nanti. Ayah budak letik dan bodas. Ayah letik kene harita. Diberenu bodas. Barang keur ngadoa diintip amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin, amin. Anjir goceng, amin ya Allah. Gusti hutangna ge 10.000 Gusti, amin ya Allah. Ti mana goceng deui Gusti, amin ya Rabb. Aya aki-aki batuk gigireun. Oh, rupana goceng isukan ti dieu cai deui. Oh, perjuangan jadi santri insya orang-orang pilihan santri teh tiga cahaya pidaroin afidunya wal akhirah bakal jadi cahaya ke dilebet surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Tahun baru Islam Hijriah di mana selalu diadakan ku seluruh umat Islam anu ngayakeun aya wae nu teu ngaya teu ngayakeun mun lain urang rek saha deui. Kadang-kadang kita tahun baru Masehi sok rada gebiar pipiluun maruli petasan mari terompet ini milu ngitung jam 12 peting 10 9 8 7 6 5 4 si aki meski we terompet 3 2 1 toit cologer aki-aki kicau kicau kicau mania kicau kicau kicau mania yang gitu ayak. Na'udzu moa muslimat NU mah moa ai santri mah di luar mah loba larese. Maka di dieu mudah-mudahan yang diadakan oleh santri Nurul Hikmah ieu mudah-mudahan sih jadi momentum pikeun bersama meningkatkan iman takwa ka Allah Subhanahu
mengenai tahun baru Islam yang di mana diadakan atau dipropori awal mula terjadinya kita punya identitas itu oleh sahabat Umar bin Khattab. Eta Umar bin Khattab mereka jadi khalifah teh butuh identitas keagamaan. Batur mah geus boga tanggal, boga tahun, boga kalender urang teu acan. Maka dikumpulkeunlah para jamaah sadayana, para sahabat-sahabat pilihan untuk mengajukan usulan kapan umat Islam memiliki tahun baru. Maka di dieu nu ngusulkeun aya kumaha lamun tahun baru Islam teh tepat tanggal 12 Rabiul Awal, tepat saat lahirnya baginda Nabiuna Muhammad. Aya nu nolak, hampura, Rasul teh lain lahir hungkul 12 Rabiul Awal teh ngantun kena oge 12 Rabiul. Kumaha cenah lamun bulan Rajab tanggal 27 ngacung deui saurang, ah asa kurang cocok bulan Rajab mah. Kumaha cenah lamun bulan Ramadan tanggal 17 sekaligus nuzul Quran di mana turunna Al-Qur'an, aya nu usulan deui. Akhirna usulan teryang diterima usulan Sayyidina Ali karamallahu wajah yang ditujukan kumaha lamun tahun baru Islam teh tepatna dina bulan bulan Muharram eta teh bulanna anu dimulyakeun ku Gusti. Pan aya bulan opat bulan utama dina dina surah At-Taubah, nu kahiji Dzulqa'id, nu kadua Dzulhij, nu katilu Muharram, nu kaopat bulan Rajab. Sabar bulan Rajab. Kumaha cenah lamun Muharram alasanna naon? Hiji, awal mula kebangkitan is anceg panceg teguhna Rasul ninggalkeun kota Mekah teh dina tanggal hiji Muharram. Ari setarna sanes tanggal hiji Muharram iraha, tapi tanggal 20 Safar sampai di Madinah tanggal 9 Rabiul Awal Rasul nyampe dengan sahabat Muhajirin di Saniyatil Wada. Mana geuning sok aya tola'al badru alai min Saniyatil Wada. Naon Saniyatil Wada teh? Celah kecil di bukit nu aya di kota Madin. Sok geura nu umroh nu hajian majarot Madinah napak tilas kadinya Saniyatil Wada. Lamun mau tawib teu ngajak langsung we ka taksi, bilang ti hotel teh naik taksi Saniyatil Wada. Syekh Saniyatil Wada kitu we geus ngartian ulah riweuh-riweuh teuing. Hese basa Arab teh geuningan. Uing geus hari tengah hulang keur umroh. Dibawa ke toko kenang ke toko korma menira lancar teh haji halal aing dari sebut halal atau gratis berenah dahar kuing teh haji halal sukari halal dahar kuing sukari korma sukari haji ajwar Rasulullah halal di dahar deh ku aing halal iya ayat sebe barang darwe kantongan kusim kuring haji haram cek sia tadi halal ayana haram kumaha sia teh teu. Aing cek babaturan teh kunaon Kang? Ieu aing serba salah tukang dagang tadi halal halal we aina ngantongan haram. Halal teh ngasaan. Jadi lamun di Mekah mah di kebon kurma rek ngasaan barak kilo oge halal, tapi mun mawa kudu meul. Oke, terus sugan teh halal dibawa. Teu bisa haji. Kudu meuli aing teu bisa meuna ge tenang kuing dipangmeulikeun, dipangnawarkeun. Bisa di basa Arab. Unggal poe. Kiraha asa cempedah ngadenge ari keur salat. Non urusana sholat jeung meuli korma ya nu penting bahasa Arab haji ieu mah bodoh tapi pede budak besok coba bener eta mah babaturan ka tukang korma syekh nunjuk kana korma usolli asyana naonan meuli korma usolli cicing nu penting bahasa Arab lain tuh tukang dagang ngahuleng di Indonesia mah korma teh usolli geus kajeun nu penting mah meunang ngartieun tukang korma pura-pura ngarti dan nunjukna kana korma da hayang korma meureun haji man haji kem kilo sabaraha kilo mun ceuk urang barakang tilu we tilu tong loba teuing syekh salasa rakaatin atuh ngahuleng tukang korma oge kumaha ngiloanana meuli korma tilu rakaat coba cokot korma teh simpenna timbangan karak 2,5 geus asupkeun kana palasik ngamuk babaturan teh syekh mustaqbilal qiblah qiblah orang Arab ngambek haji ada ma'muman lillahi taala Allahu akbar tinggalkeun wae berjamaah maghrib waktu lohor atuh eta dirinya masya
Kitu nyebatkeun. Saniatil wada. Nah, keke dianterkeun ka saniatil wada da loba taksi oge loba di ditu insyaallah. Bahkan banyak kok yang sudah mengerti bahasa Indonesia. Nu penting urangna ulah sota. Kudu daek nan. Lah kos tetangga uing-uing balik umroh. Akang nembe uing umroh, muhun ce. Sing berkah salamatnya Kang alhamdulillah, sing mabrur mabruroh makbul makbulah amin. Lain eceh yang nanya naros naon ce ari tangkal korma deket Ka'bah aya eueuh? Tu aya ce. Ih nu bener tu aya. Oh geus eueuh ada tiba lagi eueuh. Aya eueuh ce. Aya Kang eueuh. Aya ce nyao di mana? Di Madinah sajadah gambarna aya geuning heuh. Jadi piomongan wae sih eta mapannya. Masya Allah tuh jamaah nu dimuliakan ku Allah subhanahu jadi ancek pancek teguh namanah kanjang Rasul untuk meninggalkan kota Makkah itu pada bulan Muharram hiji nu kadua alasan Muharram dijadikan tahun baru Islam sebelum Muharram teh bulan naon ece bulan naon Zulhijjah di mana umat muslim sadunia melaksanakan ibadah haji insya mudah-mudahan sinar rasib tiasa haji umroh amin haji omas jeung umi haji mah mejipia berangkat tanggal 28 Juli doakan muslim kuning ibu kesing berangkat kemana berangkat muspadu amin wai atuh aing mah nya ka Mekahnya murah ieu cuma 35 juta ayeuna umroh teh hayang lebih murah hayang pilih aku jadi presiden pokoknya mun aing jadi presiden ka Mekah 200 ribu diantar nepi kapal labuan tidinya ngojai masing-masing nah, yang murah wae sate kapal teh mahal atuh masya Allah kenapa diambil bulan Muharram itu tahun baru Islam sabab tos Zulhijjah di mana banyak umat Islam yang melaksanakan haji dan rata-rata insyaallah orang yang pulang dari Mekah itu haji dan umroh menyandak haji mabrur dan makbul insyaallah bersih tina dos dijadikanlah sabada Zulhijjah tahun baru Islam yaitu tanggal 1 Muharram di mana para jamaah nu dimuliakeun ku Gusti Allah bulan Muharram oge terjadi banyak kejadian yang begitu agung dan luar biasa tepatnya tanggal 10 Muharram di antawisna Nabi Ibrahim tepanas talika diduruk kusabab tanggal 10 Muharram di antawisna Nabi Musa disalametkeun ku Allah tanggal 10 Nabi Yakub damang tina butakna karena menangisi putranya yaitu Yusuf alaihissalam anjeuna oge damang tanggal 10 Muharram malah Nabi Adam alaihissalam dihampura dosa ku Gusti Allah eta oge tanggal 10 Muharram banyak kejadian-kejadian agungan di antawisna tentang anceg pancreg manah Nabi untuk meninggalkan kota Mekah berhijrah yaitu tanggal dina bulan Muharram awal mula tanggal 1 mulai ancek-pancek ayat Allah turun ke kanjeng Nabi alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun artos da wallahu a'lam bil murad alladzina amanu arijal majal manu ariman wahajaru dan orang yang hijrah wajahadu dan orang yang berjihad fi sabilillahi di jalan Gusti Allah bi amwalihim ku harta bandana wa anfusihim ku dirina a'zamu darajatan indallah merekalah mendapatkan keagungan derajat tertinggi di sisi Gusti Allah wa ulaika humul faizun dan merekalah sahasi mereka-mereka teh amanu hajaru jahadu naon humul faizuna yaitu orang-orang yang meraih kemenangan ibu hayang menang berjuang dina jalan Allah hoyong yuk diajar hiji ningkatkan iman ka Allah subhanahu wa ta'ala diantawisna para bapak dimuliakeun ku Allah ciri ninjal ma iman mana keur bapak-bapak hiji kersa ibadah di tempat anu geus ditangtukeun ibadah bapak-bapak dinu lima waktu harusnya di mas mana cek Allah innama ya'muru masajidallahi man amana bil
amana billah. Ibu lamun boga salaki, hampura ieu mah nya lain nyinggung, boga salaki salatna di imah wae beulikeun mukena warna pink. Gambarna Hello Kitty sok. Atawa Upin Ipin tulisannya betul gitu. Sok aya osok. Insyaallah percantan kawalumah Gusti nu agung, berjamaah subuhna hebat alhamdulillah. Tos subuh aya pangaosan ibu-ibu tadi oge alhamdulillah. Pan bagus diuing mah boro raah ceuk tos subuh pangaosan. Berjamaah geungan tiluan kadah. Maghrib tilu jajar, subuh tiluan ngajajar. Eta ge aki-aki unggul. Ngaudangkeun sahur aki-aki para hadirin hadayana. Ningakon. Waos kantun tilu. Paur. Mencak orang mah waktos tabuh tilu sahur ieu mah lain paur. Mangga nu teu acan gararugah geurag gararugah. Ari geus gugah mah pe geura salare deui. Tek naon dihudahangkeun atuh aing mah. Meskitu aki-aki adan subuh nepi ka lohor teu beres.

Hala. Cepat kau teh naum bah naum. Hate salat kita naon naon. Atau balubarek salat kita jadi. Cepat majikan akang tos uwi salat teh, teh salat kita naon naon. Tinggal tiluan kape hungkul, kepala penuh uban. Jadi manusia-manusia metik. Jadi metik teh wuhuntuan. Aki-aki wuhuntuan jadi metik disebutan teh. Mainan ada menu komat, komat geus balelo sungut age huwekbar huwekbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hayya 'alash shalah, hayya 'alal falah. Sorodot sampingna morosot alah. Sarung aing leueur amat kodok mati si shalah. Kodok mati si shalah huwekbar huwekbar. La ilaha illallah. Kamana sarung aing yo? Sarung aing aya nu nyolong. Puguh dicekelan ku leungeuna eta. Geus kitu nu iqomat aki-aki nu imam aki-aki. Eta aki-aki imam maca Fatihah jeung batuk lobaan batuk eta. Allahu akbar. Inna sholati manuk sisuki. Manuk sisuki we tiba heula eta. Bismillahirrahmanirrahim.

mala. Mala. Cepatlah Siro, Siro. Mala Siro. Ala siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu Kang amin lagi, jadi amin lagi. Diganti ku batuna bah mundur. Aya naon? Ganti bah. Abah Imam mau kapangi ruku abdi bah. Pergantian imam lebih kolot 2 tahun. Allahu Akbar. Beres Fatihah, nu pendek we aing mah. Bismillahirrahmanirrahim.

biwata buat tiada mewek yaki-yaki ay yadadei kamana sambungan anak rupana Quran aing soe betot kubaturna bah mundur maka panggih nepi kaberes ya imam tinggal harapan terakhir bah Udin ngarana bah maju alah aing macan pernah jadi imam awuh deui pergantian bah doakan aku kawan-kawan nyai jam 6:30 aeh geus beurang beleguk ayo gancang usoli pada subrang Allahu Akbar subuh rek beurang beres patiah nu pendek wae mah bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna pasti kautsar deui inna cepatna lillahi wa lillahi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Allahu Akbar barang ruku ngalih ka tukang nuduan geus maot baturna na'udzu hajaru jeung daek hij ari hijrah teh naon ang kadar-kadar pindah aya hijrah makani aya hijrah manawi yuk sok rek nu mana kurang lakonan hiji hijrah makan hijrah bangsa tempat insya Allah bilihanan bari ngali ti kawalu silahkan betah di dieu sae langkung sae da komo lingkungan pesantren alhamdulillah ngan terpenting diajar hijrah maknawi mana maknawi seueur.

Jadi dia madanita ngaji teh luar biasa. Saya bacain piala-piala di rumahna Pak Haji Omas Miajapia. Juara dua, wah jamaah terbanyak setasik Malaya. Amazing sekali teh. Masya luar biasa kekompakan orang kawalu mah alhamdulillah. Atuh sodagar kaya ngahiji jeung ulama atau guru besarna Wah Haji Endang atau begitu tawaduna indah luar biasa tuh para jamaah sadayana. Hijrah maknawi laponan kurang nu tadina urang hirup kurang sae kana hirup nu langkung sae nu tadina koret sing jadi jelema bager da moal beunghar jelema nu koret mah moal kumaha ge mo kagak lawang panto ima ge kadenge koret hareupna we malarat lamun jelema koret sok malah mana kosong malun abdin min sodakoh tidak akan pernah berkurang harta kalau dipakai sedekah. Bal yazdad balik tak bakal nambah masya wajahadu dan orang yang mau berjihad di jalan Gusti ayo jihad tenaun berjuang ayo berjuang teh kuduku perang wae sanes bi amwalihim bisa berjuang dengan harta ban mual terjadi acara laksana tanpa dukungan harta jeng banda sararea lerese boh alumnina boh para wali santri nah boh para jamaah nanu cinta kakiai alhamdulillah sok buktoskeun bi amwalihim ku harta bandana pake harta teh jang juang di jalan Gusti. Sebelum saya lanjutkan tausiah ieu diselang sakedik sim kuring solawat disarangan ku tim hadroh mangga santri yang dipercantan ku pangarsa Wah Haji pikeun gelar sorban katingali di payun begitu luar biasa piraku umat sakilobana mua beres Wah Haji keur ngabangun pondok eta pondokna masih kene ngarangka leres siap ngabantosan siap ngaluarkeun harta terbaik siap punten kasep kedap ke geus aya intrusi mulai baru ya sok narang tunggal we siapkeun sorbana siapkeun insya urang bere pengertian heula sok kaluarkeun harta terbaik jang pondok pesantren da urang teh di dunia teh moal lila aya nu lila henteu aya nu lamin teu jadi keun tamsil pun guru kasep mang santri Abah Kiai Haji Asep Mubarok siapa yang kenal beliau mubalik ternama legendaris senior para mubalik muda ibu keruangi teh masih kene ceram keruangi ceramah di Sukabumi rengse tabu satu wengi uih teh karaos asarada engap mending candak we ka rumah sakit tabu tilu tos teu aya gagamisan kene itulah usia dunia memang kata hadis Nabi ikmali dunia kakaanna kata isu abadan silahkan karuwa kalian beramal untuk duniamu seakan hidup akan selama-lamanya tapi ingat cek hadis Nabi kene wa'mali akhiratika kaanna katamu tugodan dan silahkan engkau beribadah apa engkau mencari untuk negeri akhiratmu seakan-akan hidupmu akan mati di esok hari jang amal akhirat mah ulang arasarek panjang gelar sorban kasep bager setelah gelar sorban torong dihitung hayang apal mana si jelema neuleuwi nyaah kana hartana apa nyaah kana agamana nyaah kana hartana apa nyaah kana perjuangan syariat agamana buktoskeun orang kawalu mah da balalageur insyaallah sok bisirek gigireun apaleun teu naon pagede-gede jeung gigireun urang acana akang sing disebut sombong sombong nu ngadatangkeun manfaat leuwih alus tibatan tawadu teu mau ngadatangkeun manfaat agening kitu lamun jelema nu sombong ketika bersodakoh hayang kaapuji ku batur eta sodakohna jadi pahala henteu jadi pahala henteu henteu karena ketika orang ria maka pahalana ge dilebur tapi datang manfaat setelahna sodako ibu teh dijin pasantren maaf ketika orang sombong salaminan teh sombong na moa jalmi teh moa salaminan sombong dah ayah bosena ece nyombongkan hiji perkara teh ayah bosena abdi cina kamari nurul hikmah ngabangun mere semen sasaratusak diomong-omong ka batur kapangnya di jelema abdi mere saratusak kapangnya di jelema abdi saratusak bosenen batur ngadengin lagi
Ketika sudah tidak dibicarakan lagi, maka datang pahala. Bahkan pun ajan ibu ngomongkan kealusan pikeun pondok pesantren selama hidup, berarti selama hidup eta mau menang pahala tina sodako jariahna. Ngan ketika maut, apakah masih bisa sombong? Ketika maut masih bisa sombong? Kieu singkat, nah lamun ibu sodako semen 100 sak ka pesantren, hekte ibu maut masih bisa sombong? Moal. Ai pesantrenna ketika ibu maut muruluk deui teh semenna. Muruluk deui teh. Pesantrenna miru dikubur teu. Maka ibu, keun ayeuna mah da urang awam keneh, kadang berbuat baik teh masih hayang katempo kubatur. Lain ngajarkeun goreng uing daripada teu nyieun kaalusan mending keneh hayang katempo kubatur. Da kege aya waktuna ieu, sombong urang leungit. Nu penting yang diutamakan manfaat heula datangkeun. Insya ibu hayang katempo ku batur tapi pasantrena jadi tibatan jelema ta waduh teu ngadatangkeun manfaat maksudna uing mah moal barang bere sieun kanyahoan ku batur sieun sebut sombong tungtungna teu barang bere pasantrena jadi henteu teu aya manfaat atuh hoyong-hoyong ting sebat atuh hamba Allah diumumkeun pondok pesantren Nurul Hikmah kengeng bantuan ti hamba Allah 1 juta rupiah toel batur tah hamba Allah teh aing. Teu nanaon heugeut euing ngan salagi ria can ngadatangkeun paha. Tapi ketika sombong atau rianya itu hilang maka mulai datang paha. Keun kenalika urang maot sampeureuna mah mun ayeuna urang can ikhlas ketika sudah mati pilaku teh ikhlas keneh leres teh. Insyaallah keitungkeun kasep sok keliling sadayana jamaah keetangnya jumlah jamaah sadayana tambahan 1 juta rupiah tisim kuring pribadi nambahan Nurul Hikmah insya ingat ngadangun teh jumlah daripada keliling masyarakat tambahkan 1 juta rupiah artos pribadi lain artos amplop da amplop macan dibere aing teh gitu. Ku sabab ngadangu waji cenah nunjukeun ngabangun sami sim kuring nunjuk ngabangun di ditu mantak sim kuring ngaraos bunga yakin lamun orang dia bersama-sama yang berat akan terasa ring pokona jumlah total tina jamaah tambahkeun 1 juta rupiah eta tiji sim kuring pribadi mudah-mudahan lain hayang agung ku payung butut nyarita teh kudu jeung buktina ulah kabatur nita sodakoh urangna jadi jelema anu kor koret maka sok kasep bager gerak keliling santri ke jumlahna bawa ka dieu hasil hitunganna urang bersolawat.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
2: Bapak Rahmat dari Pakuyen.
1: Barusan Bapak kelihatan ini memberi Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
2: Buat ayah saya Pak. Punya kelainan diabetes.
1: Udah berapa lama?
2: Tahun lah.
1: 5 tahun ya. Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
2: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun lebih.
1: Selalu mengkonsumsi
2: Habutop.
1: Habutop. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak?
2: Ya,
1: Bapak ayahnya gitu.
2: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
1: Oh iya, ya, ada perkembangannya.
2: Ya.
1: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
2: Bapak Suparto.
1: Emang usianya berapa tahun?
2: 83 tahun.
1: 83 tahun.
2: Ya, ya.
1: Jadi bekas Habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
2: Iya, mengkonsumsi
1: Habutop. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
2: Ya, dari itu, dari radio.
1: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
2: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
1: ya, diabetes
2: ya, silakan mencoba pakai Habutop. Habutop obat herbal yang paling cocok.
1: Terima kasih ya Pak, ya. Sembuh ya.
2: Amin.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: produk habatnya, Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga Teh Moro dan Otipus. Semua bisa dibeli di Apotek Berkah Mandiri atau Apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar, Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
1: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotik Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
2: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.
3: Alhamdulillah, ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asik coy.
2: Neng, sini Neng.
3: Iya, gimana Pak?
2: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
3: Emang Bapak gak bisa?
2: Nah, tulisannya kecil-kecil gak jelas.
3: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
2: Oke, siap Bapak minum
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

Untuk daerah Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, Nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

0: www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.
1: 102 RCA FM Banjar, radionya Kota Banjar.

Ibu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, pengapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
2: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca
3: aturan radio sepakat angkasa. RCA
4: radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak hair balancer baguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: namanya.
1: Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langkap Lancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulia Sari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta nomor 76, Balokang, Banjar.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultragam Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan, baru Neo Ultra Cap Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cap Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cap Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Kota Banjar.
4: Arasol.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.